Everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti rockstars. Selamat pagi rockstars. Gue akan memberikan sebuah kata-kata seru, kata-kata lucu buat lo pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi penghibur dan juga penyemangat pagi hari ya rockstars. Khususnya buat lo yang mungkin banyak cobaan dan berat hidupnya. Ada 4 kata lucu di pagi hari ini. Nyiapin nikah sambil LDR. Boleh dong, mana ketawanya yang kenceng rockstars. Coba senggol kali temen lo yang katanya mau nikah tapi di LDR. Yakin tuh? Yakin sukses rockstars? Jadi gimana? Lo mau lanjutin persiapan pernikahannya? Atau lanjutin perselingkuhannya? Tapi rockstars akan gue lanjutkan juga pastinya dengan lagu-lagu enak yang bisa menemani lo di pagi hari ini. Sudah gue persiapkan beberapa lagunya nih rockstars. Yes, the man who can be moved, the script. Ini siap untuk menemani lo rockstars ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 87.6 The Rockin' Life. Tapi masih ada lagi rockstars. Olivia Dean, so easy to fall in love. Jatuh cinta emang mudah, tapi merawat hubungan itu susahnya minta ampun. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Juga sudah ada Dua Lipa, Dance the Night. Ini akan bisa lo dengarkan kurang lebih 3 menitan lagi rockstars. Tapi sebelum kita mendengarkan ya 3 lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dulu datangnya dari Jonas Brothers with Sucker. Enjoy rockstars barengan gue Anton Pradana di GMR sampai dengan jam 9 nanti. We

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

Rockin' Life everyone, can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti cuma di Game HR Rockin' Life. Kata orang atau kata perempuan-perempuan bilangnya gini, semua laki-laki atau semua pria, semua cowok itu sama aja tukang selingkuh. Hits, jangan nuduh dulu. Ya, ini ada sebuah studi ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Psychology. Mereka ini bilang dan juga membuktikan, jadi kelompok perempuan dan juga pria ini punya faktor resiko perselingkuhan yang beda. Jadi penelitian ini bilang dan juga menemukan kalau ternyata di kelompok wanita, karakter yang cenderung manipulatif ternyata lebih sering dihubungkan sama tingginya kemungkinan melakukan perselingkuhan. Coba diinget-inget tuh. Tapi ya walaupun rockstars hasilnya seperti itu, para peneliti ini memang menegaskan juga, jadi pemicu seseorang itu selingkuh gak bisa disamaratakan atau cuman dinilai dari faktor gendernya aja. Tapi hasil penelitian itu juga ngelihat nih adanya hubungan atau hubungan resiko kepribadian. Jadi bukan berarti semua perempuan itu lebih gampang melakukan perselingkuhan dibandingkan yang namanya pria atau laki-laki. Ya sebetulnya dua-duanya sama aja. Toh juga kalau misalnya laki-laki yang selingkuh, yang jadi selingkuhannya juga perempuan kan?

0: Rockstar. Selamat pagi Rockstars. Sudah jam 7 lewat hari ini.
1: Sudah kena macet atau mungkin ada yang kejebak ganjil genap. Itu sudah penderitaan orang Jakarta. Atau mungkin lu baru jalan karena telat bangun nih Rockstars.
2: Emang jam berapa sih semalam tidurnya?
1: Ya tiap orang emang jam tidurnya biasanya beda-beda. Ada yang jam 10-an kena langsung lagi kena kasur, kena bantal langsung molor. Tapi ada juga nih yang jam 2 atau mungkin jam 3 baru bisa tidur. Ya gimana? Penderita overthinking? Mau gimana nih Rockstars? Kalau gue sebetulnya jam tidur gue emang jam-jam 12, jam-jam 1 gitu loh Rockstars. Tapi biasanya kalau misalnya gue usahakan tuh bisa jam-jam 11, jam-jam 10. Ya walaupun agak jarang ya, jam 11 tidur tuh bisa tuh gue tuh. Nah kalau lo yang mana nih, kasih tahu gue dong. Pagi hari ini ya kita ngobrolin soal jam tidur. Kalau malam biasanya lo itu tidurnya jam berapa Rockstars? Di WhatsApp aja di 0815 1987 6876. Gue buka sekarang. Silakan kirim voice note atau mungkin WhatsApp teks biasa. Nanti akan gue bacakan. Cerita yang paling seru gue bacain duluan. Nah kalau gue kan emang tadi bilangnya jam satuan ya. Kenapa? Karena biasalah masih ada scrolling time dulu. Gue ngedit video tentang konten-konten kuliner gue dulu. Baru abis itu gue tidur gitu. Kalau lo ngapain aja nih? Langsung aja gue tungguin di WhatsApp 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with Rock in Life. Everyone can be rock star. Katanya si Rockstars, orang-orang seumuran kita idealnya itu tidur malam ya 7 sampai dengan 9 jam. Tapi kenyataannya tidak selalu seindah teori, bukan? Eits, tapi bentar. Apakah benar kita seumuran, Rockstars? Belum tentu ya kan? Kayak gue lebih muda jauh dari lu deh. Si paling sok muda tuh gue liat-liat Rockstars. Nah, makanya boleh dong ceritain ya. Kasih tahu di sini. Kalau malam lu biasa tidur jam berapa? Jam 11? Atau mungkin malah jam 2 pagi? Jam 1? Karena orang kadang-kadang ya overthinking. Atau mungkin lu movie marathon, nonton drama Cina, drama box, scrolling TikTok. Kita gak tahu tuh. Boleh ceritain yang seru, ceritain yang lengkap di 0815-1987-6876. Lo bisa pakai voice note, bisa teks biasa juga bisa. Dan pastinya gue tungguin, Rockstars. Sambil nungguin macet-macetan kan juga boleh, ya kan?
2: Your morning companion.

Rock Your Day with Rock in Life, where everyone can be rockstar. Gua masih menunggu cerita lo di WhatsApp Rockstars di 0815 1987 6876. Seputar jam tidur lo di malam hari, jam berapa biasanya lo tidur? Ini sudah ada Edo. Gue termasuk yang tidurnya lewat jam 12 nih. Biasanya jam 1 baru bisa tidur. Untungnya kantor gue deket apartemen, jadi gue bisa bangun jam 8. Buset sih lo beruntung ya. Cuman biasanya orang-orang yang bisa punya tempat tinggal deket kantor, spending untuk tempat tinggalnya yang gede banget, mantep sih Do. Tapi menurut gue cukup setuju ya sama orang-orang kayak Edo, termasuk kayak gue. Gue itu lebih baik spending ya tempat tinggal yang lebih mahal, entah apartemen atau mungkin lokosan nih Rockstars ya. Yang penting dekat kantor, jadi gue gak buang-buang waktu nih misalnya untuk perjalanan. Kalau untuk misalnya nge-grab kah atau mungkin naik kendaraan sendiri, tenaga tuh gak kebuang. Jadi mood lo sampai kantor tuh enak Rockstars. Lo gak capek di perjalanan. Beda sama yang mikir udah yang penting lo cari tempat yang harganya mungkin masuk akal, bisa dapet yang gede tapi tempatnya jauh, buat apaan? Gue malah masih gak relate tuh sama orang-orang kayak gitu tuh. Ada Stefani juga. Karena aku kerjanya PR di restoran yang bukanya sampai malam, kadang aku baru sampai rumah jam 12 ke atas. Jadi baru tidurnya di jam 1 atau malah bisa jam 3. Tapi untungnya jam masuknya baru jam 12, jadi bangunnya bisa agak siang. Wah, enak sih, selamat ya. Itu adalah hal yang menyenangkan, tapi biasanya... tapi kalau masih jam 12 sih masih aman lah ya. Kecuali lu emang kerja itu kayak di... ya, tempat bar atau kayak gimana yang sampai malam banget. Jadi rotasi kehidupannya itu berubah banget dan itu jadinya gak enak di badan, ya kan? Terus juga ada Andri. Wah, kalau gue sih insom parah, karena jam 4, buset jam 4 Andri. Gak baru bisa tidur, gak tahu kenapa tapi ya di atas jam 12 masih seger aja. Kadang malah jam segitu kepikiran kerjaan, makin gak bisa tidur. Wah, ini akut sih, badan tuh remuk. Gue doain lu bisa tidur nyenyak ya, kalau gak katanya jantung tuh ngefek banget nih Andri. Kalau memang insomnia emang PR banget Rockstars ya. Yeah. Kalau kata ala dokter, gue baca beberapa tips yang bisa dicoba kalau lo misalnya punya insomnia adalah pertama coba lo cek makan malam lo. Kalau misalnya makan malam lo punya kandungan lemak jenuh yang tinggi atau mungkin karbohidrat yang kompleks, lo bisa jadi susah untuk tidur. Soalnya jenis makanan ini itu kayak memperberat kerja sistem pencernaan. Akhirnya sampai susah istirahat. Yang kedua ya kafein lah ya. Kurangin kafein dan juga alkohol. Tapi kalau alkohol, enggak, gue biasa terbantu. tapi ini kan dari penelitian nih ya. Terus juga ketiga, kurangin lah rokok-rokokan, nikotin. Ya semoga cara-cara itu bisa membantu lo. Tapi gue masih menunggu ya beberapa cara-cara lain yang masih masuk di WhatsApp ya. Boleh, mau WhatsApp teks boleh, voice note juga bisa. Ya Rockstars, jam berapa lo biasanya tidur kalau misalnya malam? Di 0815 1987 6876.

Rock your day with the rockin' life that everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR. Kalau katanya Bernadi adalah laut yang tenang, rockstars. By the way, apakah lu bisa tenang tidurnya kalau misalnya banyak pikiran? Kayaknya sih kalau menurut gue sih enggak. Ini gue bacakan ya WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. By the way, terima kasih loh, banyak yang masuk hari ini, rockstars. Dan ini sudah ada Hana. Dia bilang gini, berhubung aku jam 9-an sudah sampai rumah, biasanya jam 11 maksimal sudah tidur. Kalau jam segitu belum ngantuk, biasanya minum susu anget, abis itu langsung pules. Iya, katanya aneh, kalau misalnya minum susu coklat atau minum coklat itu punya efek yang menenangkan untuk badan. Jadi lebih rileks, lebih enjoy. Kalau gue ya rockstars ya, kalau misalnya kadang badan itu capek, pasti kan mandi air anget ya. Mandi air anget itu gak selamanya cukup buat gue. Kadang gue cari juga ya, kayak susu-susu anget yang coklat gitu. Gue minum malam-malam, terus cukup agak aki-aki sih, gue langsung pakai fresh care satu badan. Nah, habis pakai fresh care satu badan, langsung gue tutupin selimut tapi tetap pakai AC. Itu tidurnya nyenyak banget. Gue olesin di hidung, di leher, sampai lak-lakan gue. Enggak sampai dong. Sampai di dada, punggung, perut. Beuh. Sampai udel-udel juga gue kasih tuh. Lanjut juga ada Benny. Dia bilang, gue termasuk parah sih kalau soal jam tidur. Soalnya gue kerja sambil kuliah ya. Jadi balik kantor ada kelas, selesai itu masih ngerjain tugas kuliah dulu. Jadi bisa tidur jam 1 atau jam 2. Wah, gokil nih. Tapi paginya gimana lu, Ben? Semoga lu gak bangun pagi-pagi banget ya. Karena kalau setiap hari yang memang bener-bener lu padet banget, lu capek menguras tenaga, khawatir bisa livernya kena ya. Gue doain sih lo aman-aman aja, makanannya diatur kalau udah begini. Nah, buat orang-orang kayak Benny nih, rockstars, yang emang jadwalnya padat ya, kerja iya, terus juga dia ada kelas juga gitu kan ya. Kalau memang lo gak bisa menghindari yang namanya aktivitas, yang dijaga adalah makanannya. Tuh, makan makanan yang bener. Jangan lo makan makanan yang cimol-cimolan, seblak-seblakan ya. Bukan gak boleh, kasihan badannya, rockstars ya. Itu aja sih, sekian dan terima kasih kalau dari gue. Tapi terima kasih sekali lagi gue ucapkan buat lo semua, rockstars, yang sudah bercerita. Jam berapapun lo tidur, pastinya jumlahnya coba dipaksakan bisa 7 sampai dengan jam 9 sampai 9 jam. Soalnya kurang tidur itu bisa bikin badan kita tuh susah mengontrol kadar hormon ya, rasa lapar. Jadi lo akan craving gitu loh, gampang marah, gampang emosi. Janganlah, pokoknya istirahat yang cukup itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan dokter Tirta tuh bilang olahraga, sepenting-pentingnya olahraga, lebih penting tidur yang cukup. Coba ya, tidur itu harus cukup, rockstars. Jangan sampai uring-uringan gara-gara kurang tidur. Kalau gitu terima kasih. Kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya di hari besok. Tapi kita masih lanjut lagi dong. Sampai dengan jam 9 barengan gue Anton Pradana.

Rock your day with the Rocky Life, and everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rockin' Life sampai dengan jam 9 nanti. That was coming from G-Eazy, me, myself, and I. Selamat pagi para tulang punggung keluarga. Sesekali membahagiakan diri sendiri dan juga egois untuk diri sendiri, itu penting rockstars. Karena menanggung beban dan juga pura-pura bahagia di depan keluarga itu perlu banyak pengorbanan, perlu banyak tenaga, ya kan? Di kantor kena teman kantor, kena atasan, di rumah, atau mungkin waktu ketemu sama keluarga, kena om, tante, dan juga bude. Mending kita healing aja, ya kan? Solo traveling juga boleh nih, rockstars. Kayaknya itu adalah waktu yang tepat tuh. Habis ini ada libur panjang nih, long weekend. Ada rencana gak buat liburan? Jadi kira-kira mau liburan sama yang disayang atau liburan sama yang punya uang?

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Rock your day with the rock in life, where everyone can be rockstar. Anton Pradana, waktunya sudah mau habis rockstars. Sudah mau jam 9 aja, berarti waktunya gue untuk pamit. Tapi terima kasih yang sudah mau untuk diajak ngobrol dengan topik-topik menarik, ngomongin tentang yang namanya tidur, karena tidur ini pasti relate dengan siapapun. Banyak yang insomnia, banyak yang gak bisa tidur dengan alasannya masing-masing. Jadi mungkin kalau kamu gak bisa tidur, cobalah untuk ditidurin. Maksudnya dipoame-ame, belalang tutut-tutut, belalang tutut-tutut. Mungkin dipupu, dininaboboin gitu loh, dinyanyiin sama orang tua rockstars. Mungkin itu memberikan dan juga membangkitkan rasa aman dan juga nyaman. Jadi bobonya enak, nyenyak dan juga tenang. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye-bye rockstars.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
6: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
7: I'm gonna just see what's happening.
6: Hey, Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
8: You're in a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
6: But I miss you.
9: For a while there, it was rough.
10: Isabel died in November. She was just the love of my life.
7: The voicemail's for her dead sister.
11: You gotta tell her.
10: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
7: Sorry, is this seat taken?
5: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
4: Rockin' Hype.
5: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, dimana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay, karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Makin kesini makin banyak ya istilah-istilah term yang dipakai terutama sama Gen Z yang sebenarnya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. And it's relatable. Nah, termasuk juga term yang satu ini tentang kinkeeping. Sekolah-sekolah psikiater sekaligus profesor klinis di Stanford University School of Medicine namanya Shaili Jain bilang kinkeeping ini adalah bentuk pekerjaan penting yang seringkali baru disadari ketika memang tidak dilakukan. Ini sederhananya aja, semua aktivitas yang bertujuan mempertahankan kedekatan dan hubungan hangat dalam keluarga ini bisa dikategorikan sebagai kinkeeping. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan sama seorang peneliti namanya Caroline J. Rosenthal lewat penelitian sosiologi di tahun 1985. Emang sih istilah ini masih kebilang baru lah ya, tapi sebenarnya pekerjaan menjaga hubungan keluarga ini udah ada dari manusia membentuk keluarga. Ini sering pertumbuhan kita semuanya makin kompleks juga hubungan di antara keluarga. Melansir dari Real Simple, katanya keluarga sekarang tuh lebih mungkin tinggalnya berjauhan, kemudian punya jadwal yang padat, dan semakin jarang punya ruang komunikasi yang secara alami mempertemukan mereka. Akibatnya apa? Hubungan keluarga nggak selalu terjaga dengan sendirinya. Itu kenapa sebenarnya harus ada quote-unquote pemaksaan lah ya. Inisiatif buat ngatur pertemuan, hubungi kerabat, atau menciptakan momen supaya anggota keluarganya tetap dekat. Karena makin kesini, yang terjadi adalah... ya kita makin jauh sama keluarga, tapi makin dekat dengan daun muda.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Ada kabar bahagia datang dari mega bintang Cristiano Ronaldo yang resmi menikah dengan Georgina Rodriguez di Portugal hari Selasa kemarin. Dan mereka akhirnya menikah setelah 10 tahun bersama sejak pertemuan pertama keduanya di Madrid, Spanyol. Ih, ini udah di-upload di Instagramnya Cristiano Ronaldo. Nih ya, mereka tuh nikah di kota pesisir Carcais dekat Lisbon, di mana uploadan pernikahannya mereka sudah mendapatkan 3 juta likes dalam 30 menit. Gokil. Jadi gimana nih? Menjadi hari patah hati internasional kah?

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
2: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Live the Working Life with Aryo Astungkoro yang akan menemani di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Lo masih ingat gak sih kabar yang menyebutkan kalau salah satu pilot dari Malaysia berhasil menyelundupkan narkoba? Ini gak main-main ya, karena ini tuh udah dipaket-paketin dan jumlahnya cukup banyak coy. Nah, kabar terbarunya menyebutkan kalau sekarang ini sudah ada 4 petugas Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika atau NCI di Malaysia nyampe ke Jakarta buat mengusut kasus pilot yang kedapatan menyelundupkan narkoba carry itu. Jadi Direktur NCID Datuk Hussein Omar Khan bilang otoritas Indonesia tuh ngasih akses kepada mereka buat mewawancarai sang pilot. Mereka bakal menanyakan dan akan membandingkan gitu ya informasi yang mereka dapatkan dari hasil wawancara dengan informasi yang mereka peroleh dari penyelidikan di Malaysia. Soalnya kemarin juga ada kabar yang menyebutkan katanya mereka tuh pada bingung kok bisa gitu ya polisi Indonesia kemudian bisa membongkar penyelundupan ini. Lah, mohon maaf, kita warga Indonesia lebih bingung lagi. Kok bisa ngebawa narkoba lolos di bandara Malaysia? It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up.

Aryo Astungkoro yang masih nemenin di TOL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Kabar terbaru dari seorang Brad Pitt. Ini baru aja cerita tentang dia yang pernah dilanda pikiran untuk suicidal akibat kerenggangan hubungannya sama anak-anak dan mantan istrinya Angelina Jolie. Jadi ini gue ambil dari wawancaranya bareng sama Esquire UK. Dimana aktor 62 tahun ini ngaku pernah ngalamin periode ketika rasa sakit emosionalnya kerasa begitu berat sampai bikin dia ngerasa tidak menemukan jalan keluar. Dan dia mengkonfirmasi kalau kondisi ini berkaitan dengan quote-unquote masalah keluarga. Walaupun dia bilang, enggak sih, gue gak pernah berniat buat melakukan tindakan suicidal juga, cuma terlintas doang. Tapi kalau dipikir-pikir gimana enggak, lo bayangin aja, hampir semua anak-anaknya, dari 6 orang, 4 orang itu sudah mau menghilangkan nama Pitt-nya. Ada 2 orang yang sudah menghilangkan nama Pitt-nya ya. Terus baru-baru ini Vivian juga mau ngerubah, udah mau menghapus nama Pitt-nya. 3 kakaknya juga udah ngambil langkah serupa dari Shiloh, Zahara, Maddox. Jadi tinggal 2 orang lagi yang masih menggunakan nama Pitt. Sisanya, belum. Tapi kalau buat gue pribadi sih, ya udahlah. Apalah arti sebuah nama? No nama belakang, no warisan. Iya gak sih?

Masih barengan sama Rio Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL DFS ya. Kita masih bakal muterin juga beberapa lagu yang bakal menemani lo di jalan ya, lagi santai mungkin, lagi slow. Hari ini gue punya beberapa lagu yang bakal gue puterin tanpa jeda lagu apapun ya. Jadi maksudnya gak ada iklan, gak ada apa gitu loh guys. Ada beberapa lagu, salah satunya ada satu lagu dari Rex, Orange County with The Shade. I would love just to be stuck to your side. Entah kenapa, tiap kali gue denger lagu yang satu ini tuh rasanya kayak balik lagi ke zaman-zaman pandemi, dimana semua TikTok isinya lagu yang satu ini. Romantis? Yes, it is. Selain lagu ini juga ada lagu dari Phantom Planet with California. California. Kalau lagu yang satu ini tuh mengingatkan gue sama zaman-zaman gue masih muda, bro. Gue tumbuh besar dengan lagu yang satu ini. Kalau lo tumbuh besar sama lagu siapa? Mungkin di antara lo ada yang tumbuh besar dengan lagunya dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Wah, angkatan Gen Alpha banget tuh. Beda banget zaman sama gue ya. Gue bakal puterin 3 lagu ini barengan sama satu lagu yang datangnya dari Megan Thee Stallion with Savage ya. Ini juga lagu TikTok banget pada zamannya, Rockstars. Yang kemana-mana tetap barengan sama Rio Astungkoro. Lo boleh request juga via TikToknya TRL karena gue lagi live sekarang.

Live the Rockin' Life with Aryo Astonggoro yang masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Gue juga mau nyapa semua yang sudah hadir di TikToknya at the Rockin' Life. Ada tuh, Bang, request dong, boleh banget tuh. Mau lagunya Homewrecker, nanti tuh coba cek dulu lagunya ya. Tadi juga sebenarnya udah ada yang request lagunya Mahalini, Sisa Rasa. But it's too bad di kita adanya di playlist kita yang jam ini dan di hari ini adanya Bermuara doang yang berenang sama Rizky Febian. But anyway, still roughly, terima kasih udah nge-request. Yang lainnya kalau mau nge-request boleh banget, silakan langsung join our TikTok live di @therockinlife. This one, okay? There you go. Ada satu lagu juga yang udah diminta dari tadi nih ya, lewat WhatsApp kita. Ada Hashim minta lagunya Nona Honk. I just gonna play you the song. Dan abis ini kita bakalan ngobrol juga. Katanya sih Rafli ini mau bawa, Rafli my producer, katanya bakal bawa anak magang kita buat ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kita tungguin aja ya. Jangan kemana-mana. Aryo Astonggoro-nya akan menemani lo semuanya dengan suaranya dari Rich Brian. Om, tell lo let om. Di lagu Nona yang satu ini, please welcome Honk.

Satu The Nation, this is Jerakin Live with me, Aryo Astungkoro. Udah banyak banget yang request, bahkan itu kita udah ngomongin tentang Asep Show. Men, zamannya sama ngelaba kalau kata Juni. Bener lagi, sama ngelaba. Ya ampun, ngelaba tuh ngerumpi lewat Banyolan. Please, ngobrol sama gue langsung di TikToknya @Jerakin Live. Kita lagi ngomongin masa-masa zaman dulu banget. Dan kita lagi ngomongin tentang angkatannya. Masa katanya umur 24 tahun tahu lagu Asep, tahu zamannya Asep Show. Juni itu tahu dari zamannya gue masih di Bandung di radio gue yang lama. Dan bahkan bilang kalau dia tahu ngelaba. Bentar. Nih kayaknya lagi dengerin gue tuh angkatannya angkatan-angkatan dinosaurus apa gimana ya? Guys, please join me through our TikTok live di @Jerakin Live. Dan gue bakal puterin juga lagu-lagu yang udah lu request. Ini udah ada Gim Am katanya mau nge-request lagunya Teman Aku, boleh enggak? Boleh. Coba kasih tahu dulu ada siapa ya. Ada yang request lagunya juga Juicy Lucy dari Putriku. Kita cari dulu lagunya ada apa enggak, sambil gue bakalan nemenin lo semuanya dengan lagu dari Elton John. Ada Hold Me Closer. Kalau kata Howie Story, angkatan The End of Oak Street ya. Sabar, tenang. Silakan mau request, mau ngobrol, boleh banget. Gue masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Ini dia Bernadia, Rabun Jauh yang udah direquest sama Tasya. Kalau kata Tasya, anak magang kita dari, kamu dari UI ya?
1: UAI.
0: UAI itu apa ya?
1: Universitas Al-Azhar Indonesia.
0: Universitas Al-Azhar Indonesia. Kamu ngambil IKOM, ilmu komunikasi. Oke. Jadi tadi Tasya bilang, katanya kalau lagu yang mewakili anak zaman now adalah salah satunya Bernadia. Selain tadi Nona juga termasuk ya. Kalau siapa lagi ya? Kenapa Heat Wave?
2: Itu anak muda banget.
0: Anak-anak muda banget, Heat Wave juga.
3: Sade itu yang muda tuh.
0: Sade, iya.
3: Apalagi ya?
0: Ini
3: Phil Collins.
0: Phil Collins, bener. Di momen ini Tasya lagi ngeliatin lu kayak, siapa tuh nama-nama itu gitu. Dia lagi wondering. Sama-sama Tasya, aku bisa membaca pikiran kamu kok.
3: Ya dua-dua.
0: Iya.
3: Beda setahun, oke boleh juga. Apa namanya?
0: Tuh, ada Glenn kayak bilang, katanya masuknya juga tahun 2002. Sorry, kalau Tasya ini lahirnya 2006, teman-teman ya.
1: Teman-teman.
3: Nyamuk aja bakal pleset kayaknya.
0: Karena tadi jidat. Ngomongin ini di jidat gue katanya. Sumpah ya, jidatnya Aryo Shining Shivering Splendid. Gue juga bingung, tapi ini beneran nih. Ini tuh kayaknya, teman-teman ini ya, sekedar informasi gue tuh, kalau pagi tuh akan ada syuting dulu di tempat lain. Jadi kayaknya ini part of the makeup karena mau dibersihin juga tetap tuh gitu.
3: Hewan apa yang nggak suka kotor?
0: Hewan apa yang nggak suka kotor? Aduh, gua nggak tahu lagi apa coba. Tasya tahu nggak?
3: Hewan apa? Yang... Kucing mandi mulu soalnya.
0: Oh, bisa jadi.
1: Kan? Itu tahu air.
3: Dia kan mandi mulu. Jelat tuh kan mandi.
0: Oh iya benar. Iya. Kucing itu adalah hewan yang paling sering mandi karena dia mandiri dengan cara jelatin sendiri.
3: Tadulu nggak tahu.
0: Tadulu Howie Store juga bikin gue tersinggung ya. Dia bilang hasil botox kayaknya ya. Sedih deh gue. Emang gue udah setua itu apa gimana?
3: Hewan apa yang nggak suka kotor? Hewan apa yang suka gajah? Gajah lah kebersihan.
0: Benar banget.
3: Gajah juga tapi gajah kayaknya punya adik.
0: Kenapa?
3: Gajah tunggal.
0: Rush, kita masih bakalan menemani lo sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan Glenn kayak udah nge-request lagunya dari Lisa. Gue puterin Lisa, The Jacket and Raya. Please welcome Born Again.

0: Well yes, this one is coming from Gwen Stefani, The Sweet Escape, yang bakal menjadi lagu menjelang gue pamitan. Tapi sebelumnya gue juga udah nyiapin satu lagu yang datangnya dari Charlie Puth, karena tadi udah ada yang request. Bentar, gue cari dulu. Ada Prince Coco katanya, mau diputerin lagunya Charlie Puth yang enak. Nah, ini biar kita adil semua ya guys ya, karena kan anak-anak zaman now doyan juga sama K-pop. Ada kebetulan Charlie Puth ini barengan sama Jungkooknya BTS nyanyiin lagu Left and Right, sekaligus juga bakal menutup perjumpaan kita hari ini. Anyway, Tasya, terima kasih Tasya sudah menemani gue.
1: Ya, sama-sama, terima kasih kembali.
0: Tas, lu punya, mungkin teman-teman lagi dengerin, apa yang pengen lu sampaikan buat teman-teman lu sekarang?
1: Semangat ya untuk magangnya, dan jagalah kesehatan.
0: Keren banget. Disitulah kita bisa mendengar kebasa-basian dari seorang Tasya ya. Iya. Terima kasih Tasya. Dan semuanya Rockstars, terima kasih banyak juga udah gabung sama kita semuanya. And I'm gonna see you actually this week. I'm gonna on airing anytime soon di hari Jumat di jam 5 sampai jam 7 malam ya. So thank you very much. I'll see you really soon. Aryo Astungkoronya pamit, stay safe, stay healthy, and keep happy. Now please welcome Charlie Puth, Left and Right. Bye guys!

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
5: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
6: I'm gonna just see what's happening.
5: Hey Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
7: You're in a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
5: But I miss you.
8: For a while there, it was rough.
5: Isabel died in November. She was just the love of my life.
6: Her voicemail's for her dead sister.
9: You gotta tell her.
5: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me, like I'm Meg Ryan. We lock eyes, then it happens.
6: Sorry, is this seat taken?
4: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel. Yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
3: Rockin' Hype.
4: Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar musik.

0: No.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
2: Okay. Tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.

0: built some. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you. T-R-L.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Salah topik malah nanti back again di
2: Hello.
1: Drive and Drive.
2: How is it going? Ketemu lagi sama kita. Kemarin padahal baru ketemu, udah kangen I love you. Kecepatan ngomong I love you.
1: Minggu tengah. Tengah minggu.
2: Minggu tengah.
1: Minggu tengah. Pertengahan
2: ini juga,
1: minggu.
2: Ini juga bulan yang sudah lebih mendekati ke 2027 dibanding 2026 nih. Bulan ke-8.
1: Oke, okay, thank you infonya. Like semua gak punya kalender tuh.
2: Buat ngasih tahu aja, barangkali ada hal-hal yang harusnya diomongin. Tapi kayak gitu. Jangan sampai memulai 2027 dengan hal-hal yang harusnya ditinggalin 2026. Kita bilangnya dari sekarang aja nih, mumpung masih Agustus.
1: Hati-hati ya.
2: Iya, gak usah bawa-bawa lah. Okay,
1: BTW coy. Buat lu yang mau curhat, boleh. Yang mau request lagu, boleh. Yang mau keluh kesahnya didengar, boleh.
2: WhatsAppnya di 0815198768776.
1: Atau boleh juga kok langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Ini kali ini kita ke pembahasan teknologi dulu.
1: Yes.
0: Kemarin kan udah ada Samsung Z Fold 8 ya. Hmm. Ada yang 8, ada yang Ultra. Kali ini iPhone lipat pertama Apple bakal dikabarkan hadir September ini.
1: Ini pertama kalinya Apple masuk ke pasar smartphone lipat.
0: Yes, sir.
1: Ukurannya kayak iPad mini konon. Bahkan Apple sudah menyiapkan generasi kedua untuk tahun 2027 dan ketiganya di 2028 yang lebih refine.
0: Ini udah thinking ahead, udah kayak fast forward gitu.
1: Apa bro?
0: Apa ya kalimat kalian lah pokoknya.
1: Mau ada rencana mau yang mana nih bro?
0: Tapi kira-kira ya, apakah flip atau flop? Hah? Flop atau
1: ya kalau misalnya sukses? Apple.
0: Soalnya Apple kan, mau soalnya ya.
1: Apa?
0: Ini kan ada dua teknologi besar, Samsung dan Apple itu selalu bersaing.
1: Iya.
0: Apple mau bikin HP lipat, tiba-tiba Samsung duluan.
1: Ya. Oh, iya.
0: Iya. Ini makanya nih, apakah flop atau benar-benar bisa mengungguli kehebatan Samsung? Kita enggak tahu. Karena kan belum dibuat, belum muncul, belum muncul. Kita belum lihat.
1: Lu mau yang mana?
0: Gua kalau ini kalau boleh nih ya.
1: Eh.
0: Samsung gua.
1: Kenapa, bro?
0: Karena kan gua udah punya Samsung 7. Bukan 7 buah. Makanya Samsung Z Fold 7.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Gue suka ternyata interface-nya. Oh. UI-nya gue suka.
1: Tapi kan lu belum nyoba yang Apple lipat.
0: Nah.
1: Biasanya pertama-pertama kali gini bro. Tapi gue gak tahu ya. Kita mah yang mana aja yang mau kerja sama begitu ya.
0: Nah itu
1: yang
0: dia.
1: Yang tap-in
0: itu
1: aja
0: dia,
1: gitu ya.
0: Mito juga ayo gas kita.
1: Di kampungnya semua ada kompetitor.
2: Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Selamat pagi, Mbak Koni. Masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam pastinya. Let's go.
1: Just in case Rockstar di sini ada yang merasa kenapa ya akhir-akhir ini badan tuh jadi lebih gampang capek.
0: Lah gua tuh.
1: Pikiran jadi tambah mumet.
0: Iya.
1: Susah tidur.
0: Bener. Gua.
1: Lu ngomong sama gua aja mata gue. Hah? Mata lu kosong. Tidur abis ini enggak?
0: Iya. Itu gua tapi badan pegel banget.
1: Jadi gini. Coba sekarang saya mau ngajak Bapak.
0: Iya.
1: Untuk throwback sebentar. Ada orang-orang yang belum lu maafin enggak?
0: Apa hubungannya?
1: Iya. Yeah. Saya nanya dulu. Ada enggak?
0: Enggak ada. Enggak tahu. Kenapa saya emang saat...
1: Secara psikologis.
0: Oke. Okay.
1: Badan yang gampang capek ternyata bisa di-trigger dari dendam. Kan nguap enggak tuh dia?
0: Oh, dendam.
1: Emosi yang belum selesai, marah atau kesel yang terus dipendam.
0: Masa sih?
1: Rama.
0: Alam bawah sadar kali ya, gua enggak tahu.
1: Gini.
0: Nih.
1: Kamu tahu enggak kalau misalnya marah, badan tuh jadi tegang.
0: Iya, betul.
1: Heart rate naik.
0: Iya, betul.
1: Tensi tinggi.
0: Betul.
1: Itu tuh cara badan lu berkomunikasi supaya dikeluarin.
0: Oke.
1: Jadi badan karena enggak dikeluar-keluarin,
0: makanya kita bawel tuh.
1: Heeh.
0: Berantem ya, toa.
1: Tapi gitu. Kan berantem juga belum tentu bisa dikeluarin. Direlain.
0: Oh, iya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Badan
0: iya.
1: Jadi lebih gampang capek. Soalnya ketika kita tuh masih nyimpen rasa marah atau dendam, otak akan terus mengulang kejadian yang bikin kamu marah, Rama.
0: Masa sih?
1: Kita kadang kepikiran soal apa yang harus dibilang. Jadi ada skenario.
0: Itu iya. Itu what setuju. What if
1: kalau gue ngomongnya belok kiri instead of belok kanan?
0: Iya.
1: Atau gimana seharusnya gue tuh diperlakukan atau orang itu diperlakukan, dia nggak bakal begini kali ya?
0: Iya.
1: Harusnya gue jadinya lebih ambon daripada itu. Gue kan ambon bro, kenapa gue nggak bisa marah?
0: Betul.
1: Energi mental yang terus kepake itu bikin pikiran ikut capek dan badan juga. Ya? Iya dong, kan awalnya dari pikiran dulu. Lu kan kemarin bilang mensana er corpore kasmael bah?
0: Mensana. Incorporosano.
1: Mensana incorporosano.
0: Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
1: Itu harus dibalik sekarang. Di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat.
0: Incorporosano mensana.
1: Gitu. Jadi ya? Walaupun kita tuh lagi gak beraktivitas berat, tapi kenapa ya capek terus?
0: Iya
1: gitu. Coba dipikirin deh, ada gak orang-orang yang belum kamu relain? Ada gak orang, gue kayak muasabah ya bro?
0: Iya ya.
1: Adakah orang-orang yang di benakmu yang masih kau simpan rapat-rapat tapi tidak pernah kau ceritakan ke siapa-siapa?
0: Berarti kita harus pikirin dulu dengan tenang tapi.
1: Iya.
0: Kalau gak tenang kan emosi nanti. Nanti
1: betul.
0: Capek lagi badannya.
1: Iya.
0: Abis itu kita maafin. Supaya badan kita lebih plong gitu.
1: Tergantung kan, gak harus dimaafin.
0: Gak
1: harus dimaafin, harus direlain aja kalau itu sudah terjadi dan di masa lampau. Dan gak ada lagi yang harus bisa diubah.
0: Gitu.
1: Gak harus dipaksa harus dimaafin.
0: Ya jatuhnya kita gak bakal puas dong.
1: Ini bukan masalah puas apa enggak. Kamu mau tenang apa enggak?
0: Mau.
1: Ya udah direlain aja, puas gak puas. Yang penting kan tenang sekarang.
0: Selengkat dikit boleh gak selengkat dikit?
1: Ya udah kalau misalnya bisa. Kalau bisa selengkat. Tapi kalau gak bisa, kalau ada orang di depan lu berani gak lu selengkat?
0: Enggak.
1: Nah itu dia. Kalau mau selengkat, selengkat. Kalau lu cuma ngomong dong ya ngapain?
0: Maaf bu. Maaf,
1: gitu
0: bu.
1: Ya rockstar ya. Kalau misalnya kamu tuh jadi susah tidur, badan jadi gampang sakit, kesleo gitu.
0: Lelah.
1: Coba deh direlain apa yang harus direlain aja.
0: Aku rela.
1: Gitu. Meskipun mereka gak minta maaf ya. Bisa gak lu?
0: Gak bisa lah. Gila. Lu kalau salah minta maaf ke gua. Biar kita sama-sama tenang.
1: Ya tidurnya tadi malam jam berapa?
0: Iya oke, kurang tidur saya. Saya kurang tidur. Lagu
1: gitu
0: dulu ya, kali ya Roksal.
1: Lagu ya, kita lagu. Mau ini dulu. Apa nama? Reklamasi. Referensi. Apa sih?
0: Lagu, udah ngomong dulu.
1: Relaks.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: kita masih ada di Drive and Jeff, and welcome to Drive and Jeff Talks. And today we're going to talk about life skill. Uish. In this kind of situation and financial economics condition.
1: Damage. Huh? Economic damage.
0: Brand. Kita sharing aja yuk, warga jaga warga nih, WJW. Wee. Warga jaga warga nih, menurut antum.
1: Makan teman.
0: Coy. Huh? Menurut antum, life skill seperti apa? Ini soft skill ya?
1: Soft skill.
0: Yang sepertinya tidak diajarkan terlalu dalam di sekolah.
1: Oke.
0: Yang seharusnya kita punya in order to survive.
1: Boleh kasih contoh enggak?
0: Contohnya adalah in order to survive the life now, kayaknya kita harus memahami dan menguasai sebuah skill, yaitu bangun tidur jangan langsung lihat HP.
1: Kenapa?
0: Ya langsung terpapar dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Terus
1: ya,
0: stres.
1: Ya kalau misalnya ada chat WA, gue harus
0: sabar, kerja. Tenang dulu dong. Kan kita kan gak harus kerja terus-terusan buat orang.
1: Damn. Damn.
0: Right.
1: Words.
0: Quotes of the day.
1: Quotes of the day.
0: Nyampe parah.
1: Inspiring. Oke, okay, gitu. Itu misalnya salah satunya.
0: Itu salah satunya.
1: Atau, kayak, atau yang lain apa?
0: Atau kayak life skill yang sekarang adalah gimana caranya supaya tidak terlalu gampang untuk tersulut emosi gitu.
1: Oh, oke, oke. Itu life skill yang kita pedomanin ya.
0: Bener, gue ngerti kok maksudnya. Aman aja bos, ini aman juga life skill aja. Gue siaran 4 tahun sama lu. Wah, itu
1: mulai
0: ada di CV.
1: Mulai ngerti bahasa alien ya.
0: Menurut Rockstar apa dan kenapa alasannya, lo WhatsApp ke kita, kita sharing warga jaga warga ya. Kamu WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.

0: DRL. The Rock in Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Saat tapi ngelakuin nanti masih siap nemenin lu di Drive and Jive. Kita lagi ada di Drive and Jive Talks ngebahas
2: life skill. Di sekarang ini kan banyak banget nih hal-hal yang memicu stres ya, dari pagi tuh. Gila kalau gini kognitif lu jalan banget ya bro.
1: Gue kalau lagi ngantuk lucu banget kata orang.
2: Jadi gini,
1: apa?
2: Ini kan kondisinya lagi begini-begini nih. Gue tuh kadang
1: gini gimana?
2: Begini tuh kayak lagi senggol bacok banyak berita, iya banyak nih berita negatif di sosial media, di koran, di TV. Kadang-kadang tuh kita nggak dikasih waktu sebentar untuk kayak, ini kita harus ngapain sih gitu, untuk supaya lebih tenang, coy.
1: Oh.
2: Supaya lebih tenang aja. Yeah. Karena kalau kita kagak tenang, gimana kita mau ngejalanin hidup gitu kedepannya mau gimana bang? Kagak bisa dipikirin ini.
1: Betul, betul, betul. Ngerti.
2: Ngerti ya. Ngerti. Jadi menurut Rockstar supaya bisa bertahan hidup lebih tenang, lebih bisa berpikir gitu, kita membutuhkan life skill seperti apa sih?
1: Coba kasih tahu ke kita. Tinggal WhatsApp aja jawaban lu beserta alasannya di 0815 1987 9876
2: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: Pegang yang masih nemenin lu di Drive and Jive.
1: Drive and Jive Talks bersama Marco Randi dan juga Sarah Tobing sekarang punya topik life skill.
0: Yes.
1: Soft skill.
0: Soft skill.
1: Yang kayaknya tidak diajarkan di sekolah.
0: Sarah Tobing, life skill yang diperlukan untuk survive di masa sekarang ini apa sih?
1: Ngobrol.
0: Hah?
1: Ya dong.
0: Kenapa gitu? Kita kan dari dulu udah ngobrol.
1: Dapat apa?
0: Maksudnya?
1: Dapat apa dari ngobrol itu?
0: Iya, percakapan.
1: Percakapannya dapat apa?
0: Enggak dapat apa-apa.
1: Nah, gimana caranya supaya ngobrol itu dapat apa-apa, bro?
0: Enggak nangkap gue.
1: Jadi misalnya gini, ngobrol itu kan membutuhkan energi ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi kita harus lebih peka ngobrol sama siapa.
0: Oke.
1: Yang pertama,
0: ya,
1: enggak draining.
0: Oke.
1: Karena human connection is still important.
0: Yes, sir.
1: Yang kedua, kalau misalnya draining, kita dapat koneksi.
0: Oh, networking.
1: Networking. Kalau dua-duanya nggak dapet, kita dapet pengalaman.
0: Oh.
1: Gitu, coy. Karena kalau misalnya kita ini sendiri-sendiri aja, menurut gue, I could be wrong.
0: You could
1: ya,
0: be wrong.
1: Ya, saya bisa aja salah ya. Kan saya juga baru pertama kali lahir ya, Bo.
0: Iya, sama.
1: Kalau misalnya kita cuma sendiri-sendiri aja, kayaknya lebih susah untuk bertahan hidup gitu.
0: Oh.
1: Jadi gimana caranya supaya soft skill ngobrol ini tuh kita dapet sesuatu gitu loh, Rockstar. Coba pilih-pilih mana orang yang enak untuk diajak bertukar pikiran gitu.
0: Betul.
1: Gak harus setiap hari juga lo ketemunya, tapi di maintain, supaya tidak draining. Barangkali kalau misalnya kamu tuh susah banget untuk ketemu sama orang karena malas banget ketemu orang rame, coba sekali deh ke tempat-tempat yang aduh malas banget lagi, coba aja datang ke sana, barangkali dapat sesuatu. Kalau nggak dapat kan tinggal pulang.
0: Iya, dan gitu. Dapat pengalaman lah ya.
1: Dapat pengalaman, belajar apa kek gitu.
0: Betul, betul, bagus.
1: Iya kan barangkali lu bisa temenan sama anak pejabat mana.
0: Wih.
1: Gitu.
0: Itu nilai plus banget tuh.
1: Makanya jadi life skill. Itu kan kalau temenan sama anak-anak begituan kan kita berawalnya dari ngobrol, Bo.
0: Iya, kita kan begini-gini aja.
1: Iya.
0: Karena nggak apa? Nggak ada life skill tambahan.
1: Benar itu dia. Ngobrol tuh kadang dilihat orang apaan sih ngobrol doang.
0: Udah saya ngomong mulu.
1: itu life skill gue tadi.
0: Roksal, kayak gitu. Life skill yang diperlukan untuk survive di masa seperti sekarang ini apa dari lu?
1: WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: cacingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: dan juga Marco Randi. Yes. Lagi ada di Drive and Jive Talks nih. Ngomongin tentang life skill yang kira-kira diperlukan untuk bertahan di masa-masa yang seperti sekarang ini. Yang kayak gelo. Gimana sih maksudnya nih?
1: Gelo.
0: Yang gelo.
1: Enggak, life skill yang diperlukan. Kalau tadi salah topik apa tadi?
0: Apa ya? Ngobrol.
1: Ngobrol.
0: Skill ngobrol.
1: Kalau gue berani untuk bilang enggak dan bilang iya.
0: Oh iya iya iya, betul betul. Dua-duanya.
1: Betul, betul.
0: Dua-duanya.
1: Bilang,
0: kenapa nih?
1: Bilang enggak untuk karena kadang-kadang kebanyakan orang kita enggak enakan.
0: Ya.
1: Misalnya lu di suatu pekerjaan bukan job desk lu, lu disuruh kayak aduh ya udah deh.
0: Dengerin pli.
1: Denger iya. Ya udah deh. Nah, harus berani bilang enggak. Karena itu udah bukan job desk lu, bukan anak lu.
0: Gimana cara ngomong enggaknya? Misalnya misalnya gue bos lu nih.
1: Iya.
0: Rama,
1: iya ya, Bu.
0: Tolong bersihin toilet dong.
1: Enggak.
0: Ya kan kamu OB.
1: Oh. Saya betul. Lu kasih tau dulu job desk gue apa. Kalau OB gue bilang enggak ya gue dipecat lah.
0: Minta tolong, udah pakai minta tolong tuh, minta tolong.
1: Iya.
0: Oh, maksudnya yang bukan job
1: desk-nya. Maksudnya kalau ya? Sesekali oke, okay. Tapi kalau tiba-tiba disuruh mulu lah. Jadi nambah pekerjaan kita, nah itu ngelunjak.
0: Oh gitu.
1: Harus ada ini baru.
0: Apa?
1: Perjanjian baru.
0: Oh perjanjian.
1: Iya. Sama bilang iya untuk opportunity baru dalam hidup.
0: Contoh.
1: Contoh. Eh, gue ada proyek lagi nih, mau bantuin nggak? Yuk.
0: Ya kau bantuin doang. Ya, kalau kan. Kau dia minta bantuin, lu langsung bilang iya. Ntar dulu.
1: Iya kan. Kalau proyek baru, halnya kecuali ini. Kecuali lu bosnya tadi bilang. Karena saya ada proyek baru, beresin kamar mandi. Nah itu proyek baru kan. Ya boleh-boleh. Gue juga masih menekan-nekan.
0: Maksudnya Marco adalah kalau ada opportunity baru aja ya. Jangan,
1: iya.
0: Jangan setiap proyek baru lu ya ntar lu
1: betul.
0: jadi ini. Jadi gak belajar lagi tentang bilang enggak.
1: Iya.
0: Ntar keseringan bilang iya.
1: Betul, maksudnya kalau emang anak lu dan lu pengen mencoba untuk improve, set hustle, itu boleh.
0: Ya tergantung duitnya dulu yang ditawarin berapa.
1: Betul, betul, betul. Itu juga tuh.
0: Nah kan lu lagi belajar bilang kagak nih.
1: Bilang enggak.
0: Bilang enggak
1: iya,
0: ya
1: iya.
0: Misalnya Rama ada proyek baru nih. Iya kan.
1: Iya
0: gitu. Tapi 250.000 ya.
1: Ya ampun Tuhan.
0: Gimana cara bilang lu enggak? Ini lu disuruh bikin ini. Bikin
1: candi.
0: Bikin tol jor. Bikin tol jor
1: 250.000.
0: Iya 2 hari.
1: Kok lu

0: back again nemenin lu rockstar dimanapun lu berada di Drive and Jive.
1: Thank you for listening. Kita lagi ada di Drive and Jive Talks dengan topik life skill. Life skillnya ini lebih ke soft skill ya. Skill-skill yang tidak diajarkan begitu dalam di sekolah. Jadi in order to survive this nowadays.
0: This era ya. This era, new era.
1: New era ini yang
0: Carville.
1: Sepatu Eagle.
0: Leak.
1: Warrior. Kita tuh pengen tahu juga nih dari rockstar supaya lebih chill, lebih tenang untuk bertahan hidup di negara kita ini. Kira-kira life skill yang harus dikuasai teh apa? Coba dikasih tahu ke kita.
0: Kasih tahu.
1: WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL. And I'm on
0: the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

rocking you in Jakarta, Bandung, and Bali. The Rockin' Life, DRL.

0: Enjoy beraksur.
1: Grave Chef Talks ini ada topik in order to survive nowadays life, what kind of life skill do you need to have?
0: Many.
1: Apa?
0: Many.
1: Money.
0: Enggak, many life skill.
1: Oh, many.
0: Many. Banyak-banyak lu ngerti Inggris enggak sih lu?
1: Enggak.
0: Ah, pantas. Belajar dong saat. Ila dong, Lia dong, Lia.
1: Lia bahasa ini apa ya kepanjangannya?
0: Learning English Economy. Emang ada kepanjangannya?
1: Lembaga Inggris Amerika.
0: Oh, bukan bahasa Inggris.
1: Lia.
0: EF English first. Lia bukan learning, ada learningnya.
1: LPIA tau gak?
0: LPIA apa?
1: Lembaga

0: apa Inggris Amerika juga.
1: Iya.
0: Itu tempat-tempat les bahasa Inggris zaman-zaman kita dulu ya.
1: Iya.
2: BBC. Jangan.
0: Emang ada?
1: Hah? Apa tuh ada?
0: Emang ada lesnya?
1: Ada les bahasa Inggris.
0: Oh, gue baru tahu.
1: Iya.
0: BBC BBC yang gua berita itu.
3: Bukan.
1: Bukan.
3: Les bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Udah lah, enggak usah. Kita
0: oh,
1: lagi
0: oh, iya, kita lagi ngebahas tentang life skill, tapi bahasa Inggris iya benar. Bahasa Inggris itu biar kelihatannya sebagai personal branding yang keren aja gitu.
1: Sekarang nambahnya tuh semua orang tuh harus belajar bahasa Cina.
0: Buat
1: buat pacaran sama orang Cina.
0: Buat dari Cindo. Eh, kita
1: Build better communication.
0: Okay.
1: I love BBC. Build better communication supaya Inggris kita lancar.
0: Harusnya gua yang suka BBC.
1: Chill. Chill. Kita lagi ngebahas
0: life skill di Drive and Jive Talks ini. Yeah. Life skill seperti apa yang lo harus kayaknya harus dipelajari untuk lo punya gitu supaya lebih
1: kudu, ya?
0: Iya, lebih chill aja, chill tenang menghadapi dunia ini gitu chill. Yang kayak gampang banget stresnya.
1: Ada Diva.
0: Menurut gue basic financial management. Itu gak harus jago banget. Invest, tapi minimal ngerti duit lo lari kemana. Jangan tiap gajian baru seminggu udah bingung.
1: Lah?
0: Jangan tiap gajian baru seminggu udah bingung. Emang harusnya bingung pas kapan nih?
1: Pas tanggal tua. Ya. Karena tanggal tua kan biasanya nih udah ada, kita udah kasih ke cicilan, udah kasih ke monthly revenue.
0: Apa?
1: Apa sih? Monthly spending, monthly expenses. Monthly expenses.
0: Emang biasanya orang tuh bingungnya kenapa dah?
1: Gila Ton Dev. Ya orangnya bingung.
0: Bingungnya gue kalau misalnya tanggal tua bingung ini mana duluan yang mau gue bayar. Tapi orang lain tuh gimana?
1: Iya kayak gue hidup gak ya bulan depan gitu loh.
0: Oh, that kind of kebingungan.
1: Iya karena misalnya gajinya emang pas-pasan gitu.
0: Iya.
1: Terus dia juga kayak gak bisa side hustle mungkin karena waktu di pekerjaannya
0: iya,
1: jadwalnya penuh. Jamnya
0: iya,
1: penuh.
0: Iya jadwal penuh juga boleh bang.
1: Suka-suka gue. Gitu. Makanya kayak
0: bingung.
1: Gue hidup gak ya gitu.
0: Mungkin kata-katanya takut kali. Bukan bingung. Makanya iya, kalau bingung gue bingung nih.
1: Seminggu udah takut aja.
0: Iya,
1: duitnya
0: takut.
1: Tuh gak habis. Duitnya habis.
0: Duitnya habis.
1: Apalagi di sandwich generation kan.
0: Iya, tulang punggung.
1: Tulang punggung.
0: Iya, anak satu-satunya.
1: Iya, anak satu-satunya. Beo gue, beo.
0: Ada Putra.
1: Putra bilang, tahu kapan harus berhenti.
0: Anjay.
1: Berhenti dari kerjaan.
0: Siap.
1: Berhenti dari pertemanan.
0: Siap.
1: Berhenti dari relationship.
0: Ya.
1: Atau apapun yang udah gak sehat buat gue. Kadang survive bukan soal bertahan terus, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Gila.
0: Gila konsep.
1: Putra.
0: Putra konsep.
1: Putra baru SMP ya?
0: Ya. Ramai.
1: Dia belum tahu cicilan.

0: ucapkan terima kasih Oksal yang udah nemenin selama 2 jam.
1: 2 jam aja cukup ya, jangan kelamaan takutnya baper.
0: Betul.
1: Eh, terakhir baper lu kapan?
0: Jujur udah lama banget.
1: Gila. Gue terakhir baper kayak tahun lalu deh.
0: Gue tahun lalu.
1: Kan mulainya tahun lalu.
2: Come on, bro. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Iya iya iya.
1: Mulainya tahun lalu.
0: Gue udah lama banget. Gue udah.
1: Masa sih? Ya. 2 tahun lalu berarti lu.
0: 2 tahun lalu betul.
1: 2 tahun lalu.
0: Waktu gue ya oke lah nggak.
1: Waktu gue ngerti kan.
0: Tapi abis itu kayak nggak kayak stop aja gitu ya.
1: Iya. Ntar dulu aja.
0: Soalnya di pikiran gue kayak hidup nggak soal tentang cinta.
1: Tentang apa lagi emang?
0: Nggak tahu makanya. makanya nggak tahu. Belum kepikiran. Nah itu tuh kayak gitu tuh cowok tuh nggak kepikiran tuh yang kemarin ya. Nah tapi kali ini kita mau undur diri. Saya Tobing pamit, Pak Kondi pamit, Raflin Ayaka juga pamit.
1: Pamit,
0: thank
1: pamit,
0: you so
1: pamit.
0: Much udah dengan kita.
1: Besok kita ketemu lagi, katanya besok Rama mau bawain ini.
0: Somai.
1: Somai, asik. Ya, okay, thank you asik. Banget udah hadir. Sampai ketemu besok di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam di Drive and Jive. Bye bye.
0: Bye
1: bye. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi di jalan. Bye.
3: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, disayang-sayang.

0: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
1: Iya.
0: Terus lebih appreciate cowok lucu.
1: Kenapa?
0: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Man, terima kasih ya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is TRL.

0: Rockin' Life.
1: Jet setter, go getter.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

finds you, T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
7: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
8: Kalau nggak cocok ya iya.
7: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
8: Ya 2-3 bulan lah.
7: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
9: Iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
10: iya,
9: lagi.
10: Lu makanya habis gagal
9: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
7: Ya gue diblok.
6: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Dimomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih saya ada di sana.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya. Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi Rockstars. Hari Kamis. Selamat pagi dong buat kamu yang manis. Asik. Kapan lagi sih Rockstars lo ngerasain digombalin? Gue udah lama banget lagi enggak ada yang ngegombalin. Ya curhat. Buat lo yang mau curhat-curhat juga boleh Rockstars pagi hari ini ke gue ya, sampai jam 9 pagi nanti. Pokoknya ada Echo Santoso yang menemani lo pagi hari ini di GMHR. Lo bisa streaming juga di www.rockinlife.com. But in the meantime, gue juga akan putarkan lagu-lagu yang pastinya siap menemani lo berkegiatan pagi hari ini. Seperti satu lagu dari Ariana Grande dengan Yes And, album barunya udah bisa lo dengerin tuh di digital streaming platform Rockstars. Judul albumnya adalah Petal, langsung lo naik ke Billboard